kesho uende ikawa yangu. Mama analia, mtoto analia, baba amepoteza mwana, nyumba zimebaki majivu, ndoto zimechomwa.